0: lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Kayanti, kaya Fi, aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kita bayar tau. Ingat ya, uang dan kesayang pesanan ini ikat kepada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, anda sedang mendengarkan Semmer Ada Pagi pada waktu ini, tepat pada waktu 8.17 minit pagi. Dan tadi lagu daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan pada waktu ini pun ada juga pendengar kita yang hantarkan ucapan tapi berbentuk pantun lah kan. Jadi sekarang ni kita ada Abang Mitra 7. Okey, pantunnya bunyi begini hari ini, okey. Hujan turun sungguh lebat, hujan turun membawa rahmat, pandu kenderaan biar lambat, biar lambat asal selamat. Itu dia daripada Abang Mitra 7 hari ini. Yang posan kat kita lah, bawa kereta tu hati-hati, jangan laju-laju. Lagi-lagi bila musim ribut ni, takut kan. Jadi jangan lupa jugalah bagi anda semua yang memandu untuk check lah kita punya wiper tu elok ke tidak kan, pengelap cermin kita tu. Kalau dah tak elok, tukar lah. Nanti kalau hujan lobek, tak dapat lah nak nampak kan kat depan tu. Jadi sama-samalah kita ingatkan kat kawan-kawan kan. Jadi sekarang ni jom kita terus dengan lagu yang seterusnya daripada Midnight Physics, Residue semestinya di GFM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atau se. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia potih kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TVOK.
4: 1, 2, 3, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
6: 92.6, 95.7 dan 107.7.
7: Ingat sampai bila-bila.

Ya, berikan peringat sampai bila-bila tepat pada waktu ini 8.39 minit pagi dan tadi lagu daripada kumpulan Hujan Kotak Hati baru sahaja menghiburkan anda. Dan sekarang ni pun nak kongsikan antara 5 perkara yang perlu kita perlulah kita bawa masuk ke dalam hutan. Sebab kita pun sedia maklum ramai yang minat dengan dunia hiking dan sebagainya kan, dengan sejak kes kebelakang ini juga banyak ada kehilangan. Jadi ini adalah 5 perkara yang perlu kita pertimbangkan untuk bawa masuk ataupun memang wajib kita bawa masuk lah. Antaranya adalah whistle supaya kita boleh senang dikesan apabila kita sesat. Dan yang seterusnya, kita juga perlu bawa lampu suluh dengan bateri ekstra. Kot-kot kalau kita terkeluar malam daripada hutan ke kan, lampu suluh sangat penting. Dan juga kita bolehlah bawa parang lipat ataupun pisau yang boleh digunakan banyak apa benda lah. Jadi seterusnya juga, kita boleh bawa raincoat yang berwarna oren. Kenapa warna oren? Supaya

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Dengan frame ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.54 minit pagi. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi. Macam biasalah kita akan pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama lah kita ikuti utama 9 pagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Boleh terus kekal di frekuensi kami 92.6. Dan kita akan kembalilah pada waktu 9 hingga 10 jam yang terakhir lah untuk segmen Radar Pagi. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa ataupun nak request nak dengarkan lagu pilihan anda, pastinya boleh terus ke nombor 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita layan lagu daripada Amir Jahari yang berjudul Takkan Putus. Mestinya hanya di Radar Pagi. The Grab FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk Perbarisan Kawalan Kehormatan Utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebuah negara madani ini terasnya di sini, menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jadikan muslimun hakikiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita, cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkuat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sudah bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak penumpang itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu, akhlak, teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya. Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: La Bamba, Chicago, Milano.
5: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
5: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, kita kembali lagi dalam segmen Rada Pagi bersama dengan si Amar sehingga jam 10 kejap lagi, okey? Dan untuk makluman semua ibu bapa dekat luar sana, maklumlah tengah cuti sekolah kan sekarang. Negara FM sebenarnya hari ini dan juga semalam kami ada buat uji bakat Bintang Kecil 2026 di mana akan bermula seawal jam 8 pagi hingga 4 petang. Di mana boleh datang saja ke tempat kami di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Kalau tak tahu jalan, jangan risau, zaman sekarang dah mudah, sama ada anda pakai Waze ataupun Google Maps boleh sampai ke sini. Jadi antara syaratnya adalah perlu menjadi warga negara lah semestinya dan berumur 7 hingga 12 tahun. Dan peserta hanya perlu membawa salinan sijil kelahiran ataupun MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Dan menariknya, peserta boleh mensembahkan satu lagu komersial dan juga satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi minus one. Jadi ibu bapa dekat luar sana, kalau anda ada rasa keinginan untuk hantar anak awak yang berbakat, boleh hari ini di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad untuk uji bakat Bintang Kecil Negeri FM 2026. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi talian 017-726-5907. Saya ulang lagi sekali, boleh hubungi talian 017-726-5907. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamakanmu Cinta, hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: jatuh cinta.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang itu tadi lagu daripada Malik dan juga Najwa yang berjudul Senyum Hanya hanya di siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dan sebenarnya Amar nak kongsikan cerita mengenai FIFA Piala Dunia ataupun World Cup yang tak lama lagi akan berlangsung pada 12 Jun ini, di mana RTM menjadi penyiar rasmi lah. Jadi kalau anda nak tonton secara langsung semua 104 perlawanan, boleh tonton di RTM Click. Cepat-cepat muat turun, ada di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan mungkin anda juga tertanya, apa perlawanan pembukaan kan untuk World Cup nanti? Iaitu kita akan menyaksikan pasukan tuan rumah iaitu Mexico menentang South Africa pada 12 Jun nanti, dan juga South Korea menentang Czechia pada 12 Jun, dan juga 13 Jun nanti kita akan ada perlawanan Canada menentang Bosnia, dan juga USA menentang Paraguay. Jadi kalau anda nak lihat secara total lah semua jadual perlawanan, boleh Google sahaja dan teruskan layan di RTN Click hingga Piala Dunia habis nanti.

Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Ya, Menegu FM ingat sampai bila-bila. Jadi sampai sini je lah amat teman anda semua untuk hari ini. Dan insyaAllah esok Sabtu dan juga Ahad, tepat pada waktu 6 pagi hingga 12 tengah hari, amat pun teman anda dalam segmen Radar Extra. Jadi bagi ibu bapa dekat luar sana yang masih ada keinginan untuk hantar anak awak semua pergi ke uji bakat bintang kecil Menegu FM 2026, belum terlambat lagi sebab uji bakat berlangsung pada jam 8 pagi hingga 4 petang di mana di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Jadi syaratnya sangat mudah je. Kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Jadi perlu bawa salinan sijil kelahiran ataupun MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan, kok rasa macam ragu-ragu tak sempat ke, jangan risau. Hubungi sahaja talian 017-726-5907. Saya ulang sekali lagi, 017-726-5907. Jadi itulah dia. Dan insyaAllah selepas ini pun akan menemani anda adalah DJ City dalam segmen Santai 10 hingga 2 petang. Okey, jadi sekarang ini Amal tinggalkan anda dengan lagu daripada Hakim Rusli yang berjudul Mimpi, hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: apa lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari

0: menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya Iwan Gegar.
1: 92.6 Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bertemankan Siti Lemak Manis untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Diharapkan anda semua baik-baik sahaja. Untuk edisi Santai Negeri FM, ya, hari ini 5 Jun bersama dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijjah. Diharapkan anda semua sihat-sihat sentiasa, dipermudahkan segala urusan kita. Dan hari ini kita banyakkan berdoa, saudara. Apapun, teruskan mendengar Negeri FM walau di mana sahaja anda berada, 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila ada pelbagai informasi menarik saya akan kongsikan kepada anda, kenalah layan dulu Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, Negara FM ingin sampai bila-bila 10.19 minit pagi bertemankan Siti Lemak Manis sampailah 2 petang nanti untuk edisi Santai Negara FM. Selamat menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia hari ini, saudara, 5 Jun. Jadi kita nak borak-boraklah tentang tanggungjawab kita sebenarnya pada alam sekitar, ya. Kita bukan sahaja kena menjaga kebersihan, ya, tapi kena memelihara supaya ia kekal bersih, sihat dan juga selamat untuk generasi akan datang. Antara tanggungjawab kita, sama-sama kita kurangkan pencemaran, ya, tidak membuang sampah merata-rata dan menguruskan sisa dengan betul, termasuklah yang sedang memandu. Kalau dia makan kacang-kacang ke, ya, gula ke, plastiknya jangan buang, ya, janganlah buang, buka tingkap terus buang. Jadi kumpul dulu, buanglah di tempat yang betul. Itu tanggungjawab kita lah, kan. Selain itu, mengamalkan kita semula, siapa sini rajin, ya, diasingkan bahan seperti plastik, kertas, kaca, tin, ya, untuk kita semula. Penat cikgu-cikgu kita ni ajar masa dekat sekolah dulu, asingkan, ya, kalau dekat rumah tu asingkan, mana kaca-kaca, mana tin-tin, kan. Jadi kalau kita amalkan, insyaAllah, ya, bumi kita pun akan selamat dan mengurangkan jugalah pencemaran. Jadi kena sentiasa, orang kata, mengamalkan, ajar anak-anak kita. Selain itu, boleh jimatkan juga penggunaan air elektrik dekat rumah, jangan membazir, ya, gunakan sumber secara berhemah lah bagi mengelakkan pembaziran. Ya, kalau kita nak basuh pinggan tu, air dekat sinki tu janganlah buka je, basuh dulu dengan sabun. Masa bilas tu baru buka air, basuh lah, bilas lah sekali. Tak ada yang buka je, baik. Jadi sama-samalah kita menjaga, orang kata, menggunakan sumber yang kita dapat ini dengan sebaiknya. Yang pertama, kena elak pembaziran lah. Seterusnya, kalau ada kawasan rumah, ya, tanah-tanah lapang tu, bolehlah kita tanam pokok, mengurangkan pemanasan global serta mengekalkan keseimbangan ekosistem. Jadi ada masa tanamlah pokok, hasilnya nanti 10 tahun akan datang. Kan sekarang kalau kita tanam pokok buah, contohlah pokok mangga, kan, sekarang ada yang dah pun 2-3 tahun dah berbuah, dah ada hasil tau. Durian ke, kan. Sama-samalah kita memelihara keindahan alam kita. Ada lagi, sekejap lagi Siti nak kongsi. Yang penting kena dengar lah Negara FM, ingat sampai bila-bila. Untuk adik-adik yang nak datang uji bakat bintang kecil, Negara FM sedang berlangsung ketika ini. Jadi datang ramai-ramai ke komplek penyiaran Tuanku Muhammad. Cukup syaratnya, ya, datanglah.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Yang Negara FM, ingat sampai bila-bila 10.32 minit pagi. Terima kasih buat anda yang mungkin baru saja mendengar ya siaran kami. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum follow platform media sosial kami, boleh follow. Okay? Kami ada di Facebook, TikTok, Instagram pun ada, YouTube pun ada. Hari ini hari alam sekitar, jadi kita nak borak-borak lah kan tentang tanggungjawab kita ya, menjaga alam sekitar, antaranya mengurangkan penggunaan plastik sekali guna ya. Jadi gunakanlah orang kata botol dan bekas yang boleh digunakan semula. Kurang-kurangkanlah penggunaan plastik sekali guna tu kan. Tak larut pun ya. Seterusnya, jaga kebersihan sungai, pantai dan juga kawasan awam dan tidak membuang sisa ke dalam saliran ataupun perairan. Baru-baru ni tular di pantai Port Dickson ya. Bukan sekadar pantainya jernih. Baru-baru ni tular, mereka yang mengunjungi pantai awam ya di sepanjang Port Dickson itu menjaga kebersihan ya. Cantik, bersih, syabas, tahniah. Lebih-lebih lagi sekarang ni cuti panjang ya. Masuk cuti Aidiladha, sambung pula cuti sekolah dan masih lagi cuti. InsyaAllah adik-adik kita akan bersekolah pada minggu hadapan lah, Isnin lah kan. Dan kalau kita tengok orang ramai dah mula faham tentang menjaga kebersihan ya, terutama tempat-tempat awam. Siapa lagi yang nak pergi tempat awam kalau bukan kita, betul tak? Jadi sesekali kalau kita bawa anak-anak kita keluar, keadaan yang bersih kita pun selesa dan kita pun akan datang lagi. Seterusnya ya, kalau di peringkat ya, rukun tetangga dan sebagainya, banyakkan aktiviti gotong royong dan juga kempen penghijauan lah. Kalau kita tengok musim-musim cuti ataupun ada program yang akan dilaksanakan, adalah gotong royong. Jadi buatkan amalan supaya setiap individu ini sebenarnya mempunyai peranan penting dalam menjaga alam sekitar ya. Amalan kecil yang dilakukan secara konsisten sebenarnya saudara dapat memberikannya kesan besar terhadap kelestarian bumi. Kalau kita tengok dari sudut agama Islam pun ya, menjaga alam sekitar amanah daripada Allah Subhanahu Taala. Dan manusia dilantik sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan dan juga memelihara alam, bukan merosakkannya. Jadi tanggungjawab kita sama ya, menjaga kebersihan, kerana Islam juga menitik beratkan ya kebersihan, aspek kebersihan dalam semualah ya, jaga di rumah, di luar rumah, ya di pejabat, di kawasan sekolah, semualah kan. Jangan kita lakukan sebarang kerosakan di muka bumi seperti pencemaran, pembaziran sumber dan kemusnahan habitat. Ada banyak lagi, sekejap lagi saya kongsikan. Yang penting kena dengar di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: On your mark, get set.

Kasih atas cinta dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila 10.47 mana pagi. Okey, Siti nak tutup untuk topik hari ini. Kita menikmati dan juga menjaga alam sekitar sempena Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut hari ini. Jadi saudara, yang penting kena mensyukuri setiap nikmat yang Allah dah berikan untuk kita. Jagalah segala kurniaannya seperti air, udara, tanah dan juga tumbuh-tumbuhan, hutan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Araf ayat 56, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Jadi kesimpulannya, jagalah alam sekitar, bukan sahaja tanggungjawab sosial, malah merupakan tuntutan daripada agama dan sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia ya. Apapun jadi manusia yang lebih bertanggungjawab. Kalau kita tak nak berubah, bila lagi kan? Jadi kalau kita nak berubah, jangan tunggu esok, mulailah hari ini, insyaAllah. Sekejap lagi Siti nak tunaikan lagu pilihan. Jadi boleh hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Yang ada anak-anak bawah 12 tahun boleh datang uji bakat Bintang Kecil Negeri FM. Hari ini sedang berlangsung hari terakhir saudara. Ramai adik-adik kita kat bawah tu yang sedang menunjukkan bakat nyanyian mereka. Rugi tahu kalau tak datang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 9.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila saudara sebelah 20 minit pagi. Seperti yang dah pun Siti maklumkan kepada saudara pendengar, kita ada rancangan tajaan di konti ketika ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Noriana binti Samad, iaitu Ketua Unit Dakwah Zakat dan Wakaf Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam. Sihat?
0: Sihat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ustazah?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat naknya, ya. Ustazah, hari ini kita nak borak-borak lah kan tentang wakaf investasi abadi untuk kebaikan bersama. Jadi soalannya, ramai yang masih keliru ni Ustazah. Boleh tak jelaskan, ya, apakah perbezaan di antara sedekah, wakaf dan juga infak? Silakan.
1: Okay, terima kasih Siti. Buat semua pendengar setia Negeri FM, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk jawab tadi soalan yang Siti berikan tadi, apa beza antara sedekah, wakaf dan infak? Kita selalu dengar, betul tak Siti? Kita selalu dengar nak buat apa, yang mana satu ni? Adakah sama? Sebenarnya tidak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sedekah ni dia ada sedekah wajib dan juga sedekah sunat sebenarnya. So yang mana satu sedekah wajib, yang mana satu sedekah sunat? Sebenarnya sedekah sunat tu adalah sedekah yang kebiasaan kita bagilah. Macam contoh infak, itu juga termasuk dalam sedekah sunat. Manakala kalau sedekah wajib ni yang selalu kita dengar, yang mana main selalu bagi awareness, iaitu tentang zakat. So zakat tu merupakan sedekah wajib sebenarnya. Yang mana Allah SWT telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, iaitu innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin 'alayhi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang mana Allah sebut dalam surah At-Taubah ni ada 8 golongan penerima zakat, iaitu 8 asnaf. Sebab itulah sedekah wajib ini tak boleh skip, dan memang hanya wajib diagihkan kepada 8 asnaf ini sahaja. Itu untuk kita faham secara mudah lah, okay. Dan kita tengok pula dari segi maksud infak pula. Infak ni adalah membelanjakan harta kepada yang berhajat. Yang mana Allah SWT telah sebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 3, allazina yunfiquna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib, dia tunaikan zakat dan dia beri infak apa yang kami rezekikan kepada mereka. Kalau kita tengok sini Siti, tuan-tuan puan-puan, Allah cakap Allah bagi rezeki, kemudian Allah kata infakkan. Dahlah Allah yang bagi rezeki, kemudian Allah infakkan. Kat sini menunjukkan bahawa semua ni adalah pinjaman dari Allah, dan Allah nak tengok bagaimana kita membelanjakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk keperluan orang lain. Sebab itu dalam rezeki kita sebenarnya ada hak orang lain juga. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan wakaf, yang mana inilah yang bakal Ustazah terangkan dan jelaskan sebentar lagi berkenaan dengan wakaf itu sendiri. Sebab itu wakaf, kenapa tajuk dia investasi abadi? Investasi kalau kita faham bermaksud pelaburan. So kenapa pelaburan abadi? Pelaburan abadi ni bermaksud pelaburan yang kekal selama-lamanya sepanjang sampai hayat. Sepanjang hayat. Bukan hayat saja, even kalau kita masuk di dalam kubur nanti, Masya Allah, Tabarakallah, inilah yang akan jadi pension akhirat kita. So apa maksud wakaf ni sebenarnya? Dalam wakaf ini kalau kita tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu. Bila mati je seorang manusia tu, akan terputuslah catatan amalannya. Illa min salasin, kecuali tiga perkara. Min sadaqatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, awaladin soleh yadu'ulah, ataupun daripada anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kat sinilah Imam Nawawi telah mensyarahkan maksud sadaqatun jariyah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah wakaf, Siti. Tuan-tuan puan-puan, inilah yang dikatakan sadaqah jariyah ni wakaf. Dia bukan sedekah biasa. Dia bukan infak biasa. Maknanya, kalau kita nak dapatkan pahala sedekah jariyah, mestilah melalui wakaf itu sendiri. Kerana wakaf itu, Siti, tuan-tuan puan-puan, tidak akan berhenti walaupun kita dah meninggal nanti. Sebab wakaf ini, dia punya manfaat akan berterusan selagi mana manfaat itu ada, wujud, dapat dinikmati, dapat dimanfaatkan oleh orang dekat dunia ni. Walaupun kita telah tiada di dunia ini, kita tetap dapat pahalanya, Masya Allah, di alam sana.
0: Berpanjangannya.
1: Berpanjangan itu jariah. Berjalan. Macam sungai mengalir jariah.
0: Jadi untung mereka yang faham dan nak mewakafkan sebahagian hartanya.
1: Betul.
0: Jadi Ustazah, ke mana sebenarnya wakaf ni telah disumbangkan oleh orang ramai melalui Ma'ins?
1: Okey, soalan yang sangat baik, Siti. Sebab apa, ramai orang sekarang, dia memang rakyat Malaysia, kata umumnya dan khususnya di Negeri Sembilan ni, bermurah hati. Kita ni memang murah hati. Cumanya kita kadang-kadang kita nak tahu kat mana sebenarnya diagihkan sumbangan yang telah kita berikan dengan seikhlas hati tu. Sebab apa kita bagi? Sebab kita memang tahu ni investasi abadi. Tapi kita pun nak tahu kat mana sebenarnya agihan uang yang telah diwakafkan itu. Jadi kalau di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ni, kita memang ada empat sektor utama yang kita agihkan. Iaitu yang pertama, sektor kesihatan. Yang kedua, sektor pendidikan. Yang ketiga, sektor sosioekonomi. Dan juga yang keempat, sektor pengembangan harta. Yang mana, tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan telah berwakaf melalui wakaf tunai, sebab alhamdulillah kita di Malaysia telah fatwa telah membenarkan wakaf tunai itu, jadi mudah. Jadi kalaulah tuan-tuan perempuan berwakaf secara tunai di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, empat sektor inilah yang akan tuan-tuan dapat pahala. Sebab apa, kita agihkan 25% untuk setiap sektor ni. 25% ini kalau wakaf tunai am lah. Kalau wakaf tunai khusus, kita akan pergi kepada projek-projek khas. Contohnya adalah pembangunan projek wakaf Masjid Tuanku Besar Tampin. Kalau kita tengok dekat, kita selalu update dekat media sosial kita. Sekarang masih lagi berjalan projek tu. Dan juga kita projek pembangunan SMA Johor. Ada juga. So, siapa yang berminat untuk berwakaf di wakaf khas, ada projek-projek tertentu, manakala kalau memang saya tak tahu, saya tak kisah, tapi saya nak kalau boleh nanti boleh bantu adik anak saya di sekolah ataupun di hospital dan sebagainya, maka boleh berwakaf secara wakaf umum secara tunai. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok ada mesin-mesin hemodialisis, itu antara kita bantu. Kalau di kalau kita tahu di HTJ, Siti, masa COVID dulu tak cukup katil. Tak cukup katil. Jadi HTJ hospital call, Ma'ins boleh tak bantu kami? Kami dah kehabisan katil. Alhamdulillah, sumbangan wakaf tuan-tuan perempuan inilah kami gunakan untuk beli katil dan kita wakafkan. Kita serahkan kepada HTJ. Ada juga manfaatnya, kita buat manfaat untuk ramai. Dan kita bagi juga pembelian peralatan perubatan, pembinaan pusat tahfiz dan madrasah. So, itu adalah orang kata apa, sumbangan ataupun agihan, agihan wang-wang wakaf yang telah disumbangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan lah. Itu antara ni. Dan kalau Siti ingat, tuan-tuan dan puan-puan, apakah mercu tanda masjid dekat Negeri Sembilan ni? Masjid apa yang biasa orang datang ni, dia nak ambil gambar? Masjid Sendayan.
0: Betul, masjid putih Masya Sendayan Allah. Tu kan
1: masjid
0: cantik.
1: Masjid tu cantik. Orang kata macam Masjid Nabawi. Orang kata kan. Jadi itu adalah salah satu projek terbesar masjid wakaf kita. Masya Allah.
0: Tersegam indah.
1: Betul,
0: cantiknya.
1: Betul, Masjid Sri Sendayan ni diwakafkan oleh siapa? Oleh Tan Sri Rashid Hussein. Kos pembinaan masjid ni pun memakan lebih 100 juta. Ini wakaf ni, Masya Allah. Untuk kita ni. Dan dia terletak 4.5 hektar lah. Dia punya 3 dewan solat, dewan utama, dan boleh memuatkan lebih kurang 3,000 jenazah dan ada bilik-bilik kuliah dan sebagainya. So, kalau kita nampak, inilah sebenarnya hasil daripada sumbangan-sumbangan wakaf tuan-tuan dan perempuan.
0: Sebenarnya ada banyak lagi kan?
1: Ya, banyak kan? Sangat.
0: Dan projek ini dikenalkan oleh Ma'in sendiri lah ya?
1: Betul, oleh Ma'in. Alhamdulillah.
0: Ya, dan soalan seterusnya Ustazah. Apakah kelebihan wakaf ini kepada umat Islam?
1: Masya Allah. Okay, terima kasih Siti. Kalau kita tengok, tadi Ustazah dah bagi tahu kita ada empat sektor yang utama. Dan memang alhamdulillah sebenarnya kita masih lagi dalam proses untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Muslim khususnya di Negeri Sembilan dan umumnya di Malaysia bahawa sumbangan wakaf ini boleh dikembangkan dengan jauh lebih besar berbanding dengan zakat sebenarnya. Sebab zakat kita agih wajib kepada 8 golongan asnaf sahaja Siti. Tapi kalau wakaf dia sebenarnya tidak ada boundaries, tidak ada orang kata apa ketetapan khusus nak bagi pada siapa, tak ada. Cuma buat masa ni kita memang letakkan sebab apa keperluan sektor kesihatan, pendidikan dan sebagainya tadi. Sebab itu kalau banyak antaranya kepentingan ini, maksudnya kelebihan yang kita dapat, kita boleh bantu sekolah-sekolah. Kalau kita tahu sekolah ni dia tiada peruntukan yang banyak tau, tuan-tuan dan puan-puan, untuk apa-apa kemudahan infrastruktur. Jadi sumbangan wakaf tuan-tuan perempuan inilah yang bantu. Kalau tengok ada kita buat, kita bagi peralatan-peralatan, contoh smart TV, gazebo yang diperlukan di sekolah tahfiz contohnya, untuk dia mengulang hafazan. So itu semua kita dapat pahala, pahala mengaji, pahala mengulang Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi situlah sebenarnya mengembangkan lagi sebenarnya infrastruktur. Dan juga bahkan kita ada banyak projek-projek kebajikan, perkhidmatan sosial, dan dia akan menyebabkan ekonomi kita ni boleh meningkat. Kalau kita tengok di Turki lah Siti, contohlah, walaupun agak jauh di Turki, tapi kita nak sampai cita-cita kita sampai ke arah situ. Di Turki, di Mesir, yang mana duit wakaf mereka melimpah ruah, sampai kerajaan pinjam pula dengan University Al-Azhar yang mempunyai dana wakaf yang terlalu banyak. Sebab tu kalau Siti tengok, kalau tuan-tuan pun tengok, kenapa pergi University Al-Azhar yurannya murah, sebab hampir lebih daripada yang kena bayar tu sikit, yang tak bayar tu sebab wakaf tu banyak. Sebab tu kita nak sampai tahap tu.
0: Beruntung
1: di, betul. Di Turki pula, minta maaf saya sebut, makanan nak bagi makan dekat burung tu semua wakaf.
0: Semua wakaf.
1: Sehingga macam tu, makanan nak diberi kepada haiwan pun adalah so kita sampai nak tahap tu. Tahap sumbangan wakaf tuan-tuan perempuan boleh membantu untuk orang kata mengembangkan ekonomi, membantu mengurangkan beban-beban yang mungkin ada di agensi dan sebagainya. Sebab kita memang membantu agensi kerajaan dan swasta khususnya di Negeri Sembilan ni.
0: Macam tu. Baik, sebagai penutupnya Ustazah, bagaimana sebenarnya cara masyarakat di Negeri Sembilan untuk berwakaf, terutama dengan Ma'in sendiri? Silakan.
1: Terima kasih Siti. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan lepas ni ramailah datang serbu Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni kita ada, jangan risau, kita ada 11 pejabat Ma'ins. Sebab kita ada 7 pejabat Ma'ins daerah dan juga 4 pejabat Ma'ins cawangan. So boleh pergi ke mana-mana yang berdekatan, ataupun kalau tak nak jam, tak nak apa, boleh je online. Sekarang mudah, hujung jari. Boleh pergi ke sana, bolehlah nak berwakaf. Boleh pilih nak wakaf secara tunai tu, ada yang am, ada yang khusus. Ada yang umum yang saya sebut akan pergi 4 sektor, ada yang khusus akan pergi kepada 3 projek khas kita yang telah Ustazah sebut tadilah. So Ustazah nak mengajak semula untuk kita memulakan investasi abadi ini, pelaburan yang kekal abadi ini, dan juga mula untuk ada tabung akhirat, mula untuk ada pension akhirat nanti.
0: Sebab apa kadang-kadang sekarang kita mungkin tak nampak, Ustazah. Mungkin boleh jelaskan lagi lah.
1: Kalau kita, tuan-tuan perempuan, mungkin kadang-kadang kita macam apa yang kita akan dapat di hari akhirat nanti tu belum kita nampak dekat sini, dekat sekarang. Jadi mungkin kita berat sikit nak buat. Tapi ketahuilah, ayat Allah tu benar, sabda Nabi SAW itu benar. Maka yang akan menyelamatkan kita adalah yang kita bagi kepada orang. Yang ada dengan kita nanti akan jadi harta pusaka untuk ahli waris kita. Mm-mm. Maka orang yang bijak adalah orang yang menguruskan harta dia ketika dia masih hidup. Sama mm-hmm. ada yang dia nak infak, ada yang dia nak wakaf, mm-hmm. ada yang dia nak tinggalkan kepada ahli waris. Sebab itu inilah yang akan membantu kita di alam akhirat nanti. Dan kita nak share sikit lah.
0: Yeah.
1: Ada, kita buat kempen sikit-sikit. Ada dua kempen. Boleh kan, Siti? Mm-hmm. Kita ada yang pertama, promosi istimewa untuk semua golongan-golongan yang telah berpencen. Mm-hmm. Barang siapa, maksudnya tuan-tuan perempuan, mm-hmm. Datuk Datin ni, kalau membuat zakat, memotong zakat, sebab ada orang fikir pencen ni tak perlu zakat dah. Mm-hmm. Siti, salah tu. Mm-hmm. Kalau dah cukup haul dan lebih nisab, wajib juga.
0: Wajib.
1: Bayar zakat tu. Dia jadi zakat pendapatan.
0: Yeah.
1: Jadi siapa yang zakat pencen dengan ifak pay, keistimewaannya dia akan dapat 50% fee permohonan hibah.
0: Mm-hmm.
1: 50% fee permohonan wasiat dan juga RM10 saja untuk fee permohonan wasi, yang mana Siti,
0: mm-hmm.
1: harga asal RM300. So dia dapat RM150 sahaja. Mm-hmm. Macam tu. Tapi dengan syarat dia buat apa? Potongan zakat bulanan kenalah bermula RM150 dan ke atas.
0: Mm-hmm.
1: Itu zakat, dan potongan wakaf bulanan mestilah RM50 dan ke atas.
0: Baik.
1: Siapa yang buat ni, insyaAllah akan dapat separuh harga tadi, macam
0: saya
1: sebut tadi.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ustazah Nuriana binti Samad, Ketua Dakwah Zakat dan Wakaf Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, untuk topik hari ini, Wakaf Investasi Abadi untuk Kebaikan Bersama. Info lanjut boleh cari je portal MyIn. Ya, Ustazah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jumpa lagi, Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kepada anda, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

nombor itu senyum-senyum. Kak Zuraida kita apa-apa, selamat pagi untuk semua. Terima kasih tetap setia mendengar siaran kami. Tepat pukul 12, kita sama-sama dengarkan utama 12 tengah hari. Dan untuk yang nak dengar ya, lagu pilihan macam biasa, boleh hantarkannya menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Siti nak tunaikan lagu ya, Abang Gadik, Abang Shah, Kampung Gadik, Alu Gajah Melaka. Nak dengar lagu Rindiani, lagu buat isteri tersayang, Otai-otai, dan juga pendengar setia Negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan, sahabat-sahabat yang kenal ya, DJ dan juga petugas konti Negeri FM, semoga sehat sedatu dan ceria cerialah, terhibur dan juga berbahagia. Terima kasih Abang Syah, Kampung Gadik, Alu Gajah, Melaka. Masih lagi rancak untuk Bintang Kecil. Yang nak datang boleh datang saudara. Yang penting kena dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Negara FM ingat sampai bila-bila Mimi Fly Nara baru saja menghiburkan anda. Assalamualaikum Siti. Apa khabar? Ayu Buyau. Ayu hari ini masak nasi butter lah kan. Lauk daging masak hitam. Dapat daging korban hari itu. Memang sedap ya. Nasi butter dah siap. Lepas tu daging masak hitam pun dah masak. Siap belanja kita gambar lagi. Syukur Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Pastinya sedap. Selamat menjamu selera buat Ayu Bayau dan juga rakan-rakan pendengar kita lah yang mungkin sedang menjamu selera. Abang Bahar anda, sihat kita Abang Bahar? Katanya Assalamualaikum ya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ya, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu. Abang Bahar anda, Fedah Pada 8. Nak dengar lagu ya, Satu Nama Tetap di Hati, untuk hiburan sendiri dan juga semua pendengar setia Negara FM dan juga rakan-rakan Facebook warga Felda Palung 8 dan juga Palung 7, juga Kampung Jiran Panjang. Katanya semoga terhibur. Apa pun sekejap lagi ya, lagu abang Satu Nama Tetap di Hati EYE. Tapi sebelum tu, jom kita layan lagu ini. Segalanya pasti.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yana Grafam, ingat sampai bila-bila 12.33 minit tengah hari. Yang tanya tentang uji bakat bintang kecil, boleh datang lagi tak? Boleh. Kaunter akan buka 2.45 minit petang. Tadi pada ada anak-anak ya yang berbakat dalam nyanyian. Ini peluang untuk kita serlahkan bakat mereka. Jadi pencarian bakat bintang kecil khas untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Dan uji bakat telah berlangsung semalam dan hari ini bermula 8 pagi sampailah 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Jangan lupa ya, bawa salinan sijil kelahiran ataupun MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pendrive. Menariknya, peserta boleh mempersembahkan ya satu lagu komersial dan juga satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi minus one. Jadi datang ramai-ramai, ini peluang untuk tonjolkan bakat anak-anak kita. Ada masa lagi, mungkin mereka lah ya bintang masa depan yang bakal menyinar. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila ni.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dan ini dia ada amaran ribut peti ya, sehingga 3 petang melibatkan Negeri Sembilan, iaitu di daerah Seremban, Port Dickson dan juga Rembau. Jadi berhati-hati ya, di mana sahaja anda berada. Pertama, mereka yang memandu ya, mungkin ada nak pergi ke satu destinasi, hati-hati ya. Apapun yang teruskan mendengar Negara FM, sekejap lagi kita nak sambung siar ya, ketubah Jumaat menerusi Nasional FM. Sambil-sambil itu kita dengar dulu lagu pilihan. Dan untuk makluman kita bersama, waktu zuhur hari ini bagi daerah Seremban dan Port Dickson akan masuk 1.13 minit tengah hari nanti. Teruskan mendengar Negara FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sudih lah, Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau, Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. 1:09 tengah hari, saudara. Untuk seketika sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang akan disambung siar menerusi Nasional FM.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga buat stesen-stesen seperti KAL FM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini, edisi 19 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 5 Jun 2026 Masihi, langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan saya mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM. Baik, saudara, terlebih dahulu sebelum itu, ayolah kita terus mendoakan saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan sekitar di Masjid Negara Kuala Lumpur. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat masjid untuk bersama-sama menunaikan solat Jumaat seketika nanti. Seperti biasa, di hari Jumaat ini punya Muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk kita bersama-sama beribadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kerana masih diberikan kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, serta ingatlah akan Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, bagi bersama-sama mengimarahkan dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah, sama-sama kita tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan seketika nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, dan pada itu juga eloklah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta saling berpesan-pesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru, melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti perkawalan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Untuk makluman bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini, tanggal 5 Jun 2026 pada pukul 1.14 minit tengah hari. Dan khutbah yang akan disampaikan seketika nanti dengan tajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Umat akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Hasnan Saidin. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam adalah agama yang menyeru kepada jihad, kebaikan dan kesungguhan dalam bekerja, dan ia melarang seseorang itu duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah satu ketika, Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka, yakni, jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, "Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak." Kata-kata Saidina Umar ini menggambarkan kaitan rapat antara solat dan usaha mencari kehidupan, antara mencari kurnian Allah dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan untuk hari Jumaat. Dan apa kata kita sama-sama terus tumpukan perhatian ke ruang solat utama masjid bagi memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Hasnan Saidin.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله.

0: ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbah hazihi da'wati tamah wa salatan qa'imah. Ati sayyidana Muhammadin nasiyata wa fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyat al-rafi'ah wa ba'ahu maqama mahmudin nazi wa atta innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan seketika nanti dengan tajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Umat, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Teras Kekuatan Umat Islam utama adalah berpaksikan kepada semangat ukhuwah Islamiah yang dipupuk sejak kecil. Pendekatan menjaga hubungan, silaturahim, kesepakatan dan perpaduan dalam masyarakat perlu dibuat menerusi amalan memelihara hubungan baik bagi menjamin kehidupan harmoni dan sejahtera. Nabi Muhammad SAW banyak memberi teladan dalam pelbagai bab menjaga hubungan, hingga orang yang membenci Islam juga mengakui kepribadian baginda dalam melayani mereka ketika menyebarkan ajaran Islam. Menyambung tali persaudaraan sesama Muslim menjadi satu kewajipan buat setiap umat Islam. Apabila tali kasih sayang bertaut, maka hubungan kekeluargaan, persaudaraan serta persahabatan dapat dibina dengan baik. Islam menekankan kasih sayang dan perdamaian kerana mukmin yang baik sentiasa menjalinkan persaudaraan dan menghidupkan silaturahim, seperti sering bertegur sapa, menziarahi individu yang sakit dan kematian, menderma, kunjung-mengunjung dan memenuhi jemputan, menyedari kepentingan serta besarnya memperkukuhkan persaudaraan. Maka dalam Islam, seseorang Muslim itu juga tidak dikira sempurna imannya apabila dia merosakkan hubungan persaudaraan sesama Islam. Ukhuwah Islamiah merupakan nikmat dari kekuatan iman dan ketakwaan yang melahirkan perasaan kasih sayang yang mendalam, rasa saling percaya, mempercayai dan hormat menghormati sesama insan yang terikat dengan akidah Islamiah. Kesinambungan daripada perasaan ini melahirkan keikhlasan yang tidak berbelah bahagi untuk saling menolong, berkasih sayang, saling memaafkan, setia kawan, penyabar dan sentiasa bersikap mulia. Ini jelas tidak akan ada ukhuwah tanpa iman dan takwa, dan begitu juga sebaliknya. Begitu pentingnya bagi kita menjaga persaudaraan dalam Islam. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran besar kepada orang-orang yang sentiasa menjaga dan mengutamakan hubungan berkenaan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan janganlah saling membenci dan janganlah memutuskan hubungan persaudaraan, yakni atau berkonspirasi. Akan tetapi jadilah kamu semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Riwayat Al-Bukhari. Pelbagai pengajaran yang boleh kita pelajari tentang erti persaudaraan ini. Antaranya, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa menjaga hubungan persaudaraan Islam adalah perkara yang sangat dituntut dan salah satu daripada cabang iman. Umat Islam juga hendaklah meyakini bahawa orang yang sentiasa menjaga persaudaraan Islam diberikan kelebihan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat Islam hendaklah mengambil pengajaran bahawa orang yang memutuskan hubungan persaudaraan Islam tidak akan masuk ke syurga. Baik saudara, apa kata terus kita ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Apa kata? Untuk itu kita terus sama-sama kita ikuti.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah Jumaat sekalian, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah. Laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Semoga dengan takwa yang sebenarnya, kita akan mendapat rahmat, berkat, redha Allah di dunia hingga ke akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam agama. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling mencintai sesama makhluk. Dan pada hari ini, mari bersama tumpukan perhatian pada khutbah yang bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Yang jemaah yang dimuliakan, ayat 103 dari surah Ali Imran yang dibacakan tadi bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ketika kamu dahulu sewaktu jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara yang picisan. Ia adalah nikmat Allah yang mesti dipelihara. Bila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan dan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi empat tunjang utama. Pertama, ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui talian darah dan kekeluargaan. Kedua, ukhuwah basyariyah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa, agama atau geografi. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wataniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan utuh sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama. Manakala puncak persaudaraan ini adalah ukhuwah Islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat yang disimpul erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Tuhan yang satu. Jika empat tunjang ini dijaga rapi, pastinya sebuah masyarakat yang bersatu padu akan terbina dan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain. Mungkin berkaitan nyawa atau harta, kehormatan, maruah atau juga kedudukan seseorang. Dan Islam sentiasa ingatkan umatnya supaya jaga hubungan persaudaraan. Kerana orang-orang beriman itu bersaudara.
Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling hormat menghormati. Justru, persaudaraan adalah dibina dan dipelihara dalam kehidupan. Kita perlu jauhi sikap dan perbuatan yang boleh memutuskan hubungan sesama umat khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya melebihi 3 hari, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada banyak menjadikan manusia musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan pelbagai kabilah di tanah Arab, pelbagai ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat perlu titik beratkan kesatuan antara pelbagai perbezaan yang ada, bermula dari bangsa, suku, agama hingga ke batas bahasanya. Kita adalah manusia yang Allah cipta. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat jalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tenteram. Muslimin rahimakumullah, dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula dengan diri sendiri. Jagalah hati dari buruk sangka. Jangan cepat menghukum niat orang lain. Kadang kita hanya melihat satu perbuatan, tapi kita tidak tahu seluruh keadaan. Sebab itu Islam mengajar kita supaya sentiasa bersikap nuzon, bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan dari ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut. Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebar. Tidak semua silap orang perlu dimalukan. Lisan tidak dijaga boleh menjadi sebab putus saudara. Mari kita sebarkan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, berdiri sebelah menyebelah, tapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih, menyatukan masyarakat dan bina semula kekuatan umat. Maka janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan yang kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah yang sama, hormat menghormati, menghormati Quran dan Sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib kita pelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menjadi batu api, tetapi mendamaikan. Bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih, sindir, menyindir, menutup ruang untuk manusia memberi penjelasan. Tetapi tutuplah ruang perpecahan dengan kasih, sayang, nasihat dan hikmah. Dan begitulah sidang jemaah yang dimuliakan. Persaudaraan adalah amanah Allah. Mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan dari khutbah pada hari ini. Pertama, hargai nikmat besar, nikmat ukhuwah ini. Kedua, jagalah hati, jagalah lisan. Dan ketiga, jangan jadikan perbezaan pandangan sebagai punca perpecahan. Renungi firman Allah yang berikut dari suratul Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara 2 saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saudara demikian tadi, Ketubah Jumaat telah pun disambung siar menerusi Nasional FM. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih buat anda yang masih lagi setia mendengar siaran kami ini di Graph FM. Ingat sampai bila-bila saudara. Bagi anda yang mungkin ya, ada masa lagi untuk hadir bawa anak-anak yang berbakat untuk ya sama-sama kita meriahkan lagi pencarian bintang kecil di Graph FM 2026. Pastinya buat kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun telah berlangsung ya. Untuk hari ini insyaAllah 2.45 minit petang nanti. Jadi datang ramai-ramai ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad. Peserta hanya perlu membawa salinan sijil kelahiran atau MyKids keping gambar berukuran

spot serta minus one sendiri ya. Wajib nyanyi lagu komersial satu dan juga lagu logat negeri sembilan juga diiringi minus one sendiri. Jadi datang ramai-ramai saudara. Uji bakat akan berakhir ya petang nanti. Jadi buat ibu bapa, jangan lepaskan peluang untuk mencungkil peluang ya ataupun bakat anak-anak kita. Dan mungkin ya mereka lah bintang masa depan yang bakal menyinar. Apapun selepas ni lagu galau untuk anda. Teruskan mendengar Negeri FM. Selepas ini rakan penyampai Moncak Potang. Jangan lupa Ranung Usah Monung 3.15 minit petang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: 92.6 Negeri FM.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Moncak potang.
4: Osah moncak eh.
3: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar semua. Apa khabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya, dipermudah segala urusan dan sentiasa dalam keadaan tenang dalam apa jualah situasinya, dalam apa jualah urusannya ya. Dan izinkan ayo nen terbabu namankan pendengar pula lah sehinggalah ke pukul 6 petang nanti selepas bertemankan Siti Lemak Manis ya. Jadi untuk hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 9 boleh Zulhijjah 1447 Hijrah. Syukur alhamdulillah. Salam Jumaat kepada semua, salam penghulu segala hari. Ah, tu deh. Tauhid dengar Nagari FM. Mancak petang.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Gong FM ingat sampai bila-bila sedara. Jangan lupa untuk hari ini, penghulu segala hari, kita ada ruangan Renung Usah Monung. Akan bersama-sama dengan SSD, insyaAllah ya. Doakan semoga perjalanan SSD kan ke konti utama ini dipermudahkanlah. Tak ada berlakunya sasak. Lepas itu pula tak ada berlakunya bang apa jua yang tidak diinginilah. Mudah kan? Semoga lancar saja untuk hari ini bersama-sama pendengar ya, dan siap sedialah kepada semua makanya follow ikuti media sosial Negeri FM Official di semualah platform media sosial, tak kira lah apa peset ni sekalipun. Apa dah jernih sekalipun ya, Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, laman X ke, lagi apa lagi, YouTube ke. Itu deh, dalam pada itu pun bersebut kan, sebab apa, nampakan motan tu, kena follow. Kalau tak follow kan, tak dapat lah mengikuti perkembangan kami, perkembangan semasa Negeri FM ni. Sebab apa, macam-macam pengisian ada dikongsikan bersama-sama pendengar, bersama-sama pengikut fanpage Negeri FM Official, media sosial Negeri FM Official. Antaranya hari ni berlangsungnya uji bakat pencarian bintang kecil RDM di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni. Nak tahu apa dia cerita itu kan, macam mana dia suasana itu, kajin-kajin lah jenguk media sosial Negeri FM Official ya. Ataupun yang ada bakat anaknya, jangan dilepaskan peluang, datang hari ni sompek lagi ni, pukul 8 pagi tadi mula sampailah kompek petang sekarang.

0: Aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Ya dulu susah, sekarang senang. Mohlah sama-sama kita kenang-kenang kan. Makanya apabila kita mengenangkan dulu-dulu punya kehidupan kan, barulah timbul rasa Masya Allah, Alhamdulillah, syukurlah joki sekarang kan. Marin tak dapat macam ni aduh kata kan. Marin kalau macam ni kena macam ni. Marin kau nak makan contoh kan, nak makan kodai, tunggu dulu dapat gaji apa ayah bagi, ayah dapat gaji baru dapat bawa kita ni anak-anak pergi makan luar kata. Ni jam tak payah tunggu gaji tekau eh. Anak sabut je. Ayah nak makan ni, mak nak makan ni. Tarikh berasup datang sampai tekau. Order je. So sekarang ni mudah di hujung jari. Makanya anak-anak sekarang ni cukup bertuah betapa sayangnya mak ayah kan. Sekejap tak sampai, tak dan 5 minit dah sampai makanan dah. Contoh ya. Ni nak ngajak supaya anak-anak kita ni tak lupa lah kan. Makanya tidak kiranya leko dengan nikmat yang ada ni kan. Sampaikan lupa makna asal usul. Baik, dah pun 2.25 minit potang. Mana yang merancang-rancang untuk minggu ni kan, esok Sabtu, Ahad, hari ni Jumaat. Maka dah ramai dah pakat-pakat. Selamat petang Zulkafli, Syazana Rosli. Salam Jumaat jua kepada Syah Fadil. Daus Gagah pun menyapa jua mengatakan potang ini layan Negeri FM. Tu lah deh tekawek. Maknanya naik ibu jari tu cap itu. Asah bagui eh. Terima kasih ya. Sekarang ni moncak potang bertemankan Ayon yang tu babo yang baru menengah. Salam kenalan.

0: Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
1: Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat turun je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, terima kasih orang Limbang Sarawak pun layan Nagori FM secara dalam talian kabarnya tu. Alhamdulillah. Hai Cik Izam. Selamat petang lah. Ya, Fazil Halim pun ada juga sama-sama ni ha, layan Nagori FM dalam talian juga. Jadi sekarang ni kan kalau nak dibandingkan dulu, dulu susah, sekarang senang. Dulu susah nak dengar radio TKW kan. Terpaksa lah mencari lain-lain apa, kena dapat yang ada antena, barulah jojak siaratnya. So sekarang ni tak payah TKW. Mudah je di hujung jari. Asalkan ada line internet, lain mudah cari. Tapi dengan syarat. Syaratnya kena lah muat turun aplikasi, ada ke aplikasi tu RTM Klik. Baru dapat. Betul-betul percuma TKW. Kau tak percaya? Cuba sekarang. Tak dapat, kau bahkan ke ayo ya. Hantarkan ke WhatsApp itu ha. 012-603-0603. Cerita anda dapat kau tidak?

0: Kasih pada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri. Kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Puvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, RON 95.
3: Moncak potang, osah moncak.

itu dia cinta seperti sandal daripada Agus dah pun 2:44 minit petang. Itu sandal ya, bukan skandal. Terima kasih kepada Dayang Lane, salam petang katanya. Waalaikumsalam. Yang beri salam, yang menyapa di WhatsApp Konti mengatakan mendongah sekarang ni alhamdulillah baik. Ini kira masih lagi cuti sekolah kan, tak silam ayah lah. Itulah maklum lah kan, lama ni kan. Makanya sekarang ni adik-adik kita sedang cuti sekolah, maka banyak masa kan duduk di rumah. Dan ada di kalangan adik-adik kita duduk di rumah, dia-dia je, mak ayah pergi kerja kan. Tapi dalam pada itu juga kita kena beri semangat lah kepada ke adik-adik kita ni. Sebab maklum lah, lama cuti, tak silap 2 minggu, betul ke tak? Kan, jadi makanya dah sodap cuti. Esok masuk sekolah tu mulalah dia lomau-lomau dah tu. Sehari nak masuk sekolah tu dah mula dia memikirkan lomau-lomau tu kan. Jadi kita beri semangat kepada anak-anak kita ni, kepada adik-adik kita dan kepada anak-anak yang mendongar sekarang ni. Semua adik-adik yang bersekolah lain ni, kena sentiasa bersemangat. Sebab apa? Untuk menimba ilmu ni kan, inilah masa awak di peringkat sekolah ni lah. Jangan dibuangkan masa begitu saja, rugi. Lepas tu nak posan. Jangan pula dah panjang cuti, dah kebiasaan pula berehat, dah seronok kan. Asyik main-main, nyokojo itu kan. Main game pun tak ada ronti. Lepas tu dah masuk sekolah, dah mula malih-malih pula. Lepas tu pula, depoi pula pakat-pakat, ponteng-ponteng. Jangan pula macam itu yo, adik-adik semua, jangan dibuat perangai itu. Ponteng sekolah ni bukannya katakan perkara yang elok. Ini boleh menambahkan keburukan masa depan kita. Sebab apa? Ponteng kita ni menimba ilmu. Jadi kepada ibu bapa, sentiasa lah posan, kau jangan ponteng-ponteng sekolah. Kau jangan tipu mak ayah yo. Kita beri kesedaran terhadap kepentingan ilmu ni. Masa sekolah ni lah yang paling-paling kita kena jaga. Betul. Wan bukan ni marah, Wan ni mosan. Bukan nasihat, mosan.

0: Si Malu lah apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah kok leh.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Itu dia Rembau Most Wanted daripada Wari Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Baik, sedara tepat pukul 3 petang sama-sama kita dengar berita. Ya, berita Negeri FM. Selamat petang kepada Ilya dan juga Dek Wan. Katanya dalam perjalanan nak pergi bercuti, bawa keluarga, family day kata. Ui, untung bertuah syukur, Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan ya perjalanannya, urusan bang apa jua lah kan, urusan penginapan dan juga mana lagi sepanjang hari dalam percutian itu dipermudah. Dan terima kasih jadikan Negeri FM sebagai penoman TKW. Itu deh. Apapun, tahu dengan Negeri FM, lepas beritahu sekarang, jangan lupa renung usah menung.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. We are

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Great FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah. Seperti mana yang ayo minta kepada pendengar, mananya minta doa semoga dipermudahkan, syukur yang dinanti di depan mata dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Ustaz SSD ayo ngolah macam itu ya. Jadi untuk pendengar, inilah dia insan yang paling kata orang ni hebat untuk penghulu segala hari.
1: Takut
0: saudara Syamsul Debat.
1: Lambung kan. Lambung tak pacah. Tak gampih helm tak boleh.
0: Dia lambung tak pacah, terampih luntur lagi. Panjangkah tu kan? Baik, apa pun Ustaz, untuk hari ni gonung usah monung. Tapi sebelum tu nak ucapkan syukur juga sebab apa Ustaz penerbit gonung usah monung selamat sampai ke tanah air gitu. Tanah air macam pergi luar negara. Dia maknanya penerbit kita itu cik apa ni DJ Fat kan. Baru-baru ni pergi mendaki gunung Kinabalu.
1: Sekarang ni mendaki Teti. Itu yang kita risau kan, ramai mendaki-mendaki. Tang turun tak jumpa jalan.
0: Itulah. Kan sangkut dia kat situ kan.
1: Takut jalan pulang selama-lama takut tu.
0: Alhamdulillah selamat beliau.
1: Alhamdulillah
0: selamat. Baik Ustaz, untuk hari ni tajuk yang dipilih oleh penerbit kita iaitu muhasabah diri membentuk hati. Macam mana boleh terbentuknya hati apabila kita muhasabah diri tu Ustaz? Bukan rumahnya Ustaz.
1: Senang waktu dia tanya. Macam mana
0: dia pusing ayat tu ya.
1: Senang tajuk macam tu kan. Jadi kepada semua pendengar-pendengar Andri FM, jadi muhasabah diri ni sebenarnya, muhasabah ni kita adalah proses untuk kita menilai, mengkaji dan memperbaiki diri kita. Kita merenung balik apa yang kita lakukan sebelum ini. Mungkin sekejap tadi, 5 minit tadi, apa yang kita buat tengah hari tadi, apa kita buat pagi tadi, apa kita buat malam tadi, apa kita buat semalam, apa kita buat yang mesti dia sebelum. Jadi kita memperbaiki diri kita dengan melihat semula amalan kita, sikap kita, perangai kita, niat kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Jadi kalau ditanya macam mana dia boleh membentuk hati, salah satu adalah kerana bila kita merenung, mungkin kita akan nampak di mana kekurangan kita yang boleh kita perbaiki. Sebab manusia ni tak sempurna. Muhasabah tu membantu kita mengingat balik dosa-dosa yang kita buat dan mengingat semula apa kekurangan dan kesilapan yang kita boleh perbaiki daripada masa ke semasa. Dan begitu juga dengan kita merenung tu, mungkin muhasabah tu akan dapat melembutkan hati kita. So volume ni koreh, nak bongi ya kan. Jadi mungkin kita bawa-bawa lah bertenang dan belajarlah kita lembutkan hati kita supaya hati kita ni mudah menerima nasihat. Hati kita mudah untuk menerima nasihat, teguran dan juga kebenaran yang kadang walaupun kebenaran itu pahit tapi itulah yang terbaik buat kita. Itu antaranya lah. Kalau boleh kita renung daripada aspek macam manakah muhasabah itu dapat membentuk hati kita.
0: Ya baik, itulah dia kan mukadimah untuk tajuk pada petang ini. Makanya Ustaz diberi ruang kepada Ustaz dululah untuk ngambil ongap lah dulu ya.
1: Okay.
0: Lepas itu kita sambung balik pada soalan-soalan daripada pendengar menerusi live TikTok Negeri FM Official dan juga TikTok Ustaz Syamsul Debat. Itu dia tahu hidangan gondong usah monong Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila di live TikTok Negeri FM dan juga TikTok Syamsul Debat. Saudara Syamsul Debat juga rancak petang ini bertanya macam-macam soalan berkenaan dengan tajuk kita petang ni. Muhasabah diri, bontuk hati. Macam mana boleh jadi? Tadi Ustaz dah beri mukadimah dah. Makanya muhasabah diri ni membawa kita merenung. Kan maknanya merenung di mana lemahnya kita, di mana kurangnya kita, apa salah diri kita, kan Ustaz kan? Jadi kena bertanya juga dalam diri tu Ustaz kan. Maknanya bila kali tu akhir yang kita ni bona-bona, botol-botol muhasabah diri. Kalau dibuat macam itu, boleh ke Ustaz? Kena ke Ustaz? Berapa hari atau berapa bulan sekali kena buat macam tu?
1: Hari-hari dia kena tanya kan, kena tanya bagaimana kedudukan niat kita. Jadi antaranya kalau kita tengok muhasabah diri dapat membantu kita mempertingkatkan keikhlasan kita. Mana bahawa kita tahu, oh selama ni aku ni buat kojo ni sebab nak gaji rupa, kau sebab nak pahala kan. Kadang rupa bukan sebab kita nakkan keberkatan, gaji yang berkat. Jadi kita terlupa benda ni menyebabkan akhirnya matlamat kita tu tersasar. Jadi dia boleh membantu kita mempertingkatkan keikhlasan kita agar apa juga yang kita laksanakan kita niatkan kerana Allah SWT. Kemudian begitu juga dengan muhasabah diri boleh mendorong kita kepada taubat. Contoh kita buat salah, Allah kenapa lah aku buat macam tu, ya aku tak nak buat macam tu, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah aku janji aku tak buat lagi, ya Allah, tu taubat. Dan begitu juga membentuk akhlak yang mulia, iaitu bila kita muhasabah menjadikan seorang tu lebih sabar, rendah hati, bersyukur dan bertanggungjawab. Dia kan bertanggungjawab, oh semalam tak sepatut aku buat macam tu, aku nak jumpa dia lah, minta maaf balik, tanggungjawab tu. Oh kesian dia tak ada orang tolong dia, tak apalah besok aku carilah rumah dia, aku tolong dia, tu tanggungjawab. Dan begitu juga menghindari sifat mazmumah, sifat seperti riak, sombong, semua kita boleh buang kalau kita ada muhasabah diri. Sebab kita sentiasa merenung, tengok kedudukan kita, oh tak nak sombong lah aku, besok susah, aku sakit besok macam mana. Contoh macam-macam kita fikir. Dan begitu juga dia juga bantu kita untuk menenangkan jiwa, hati dan sanubari kita. Kerana hati yang sentiasa diperiksa dan diperbaiki akan menjadi lebih tenang dan juga sentiasa dekat dengan Allah SWT. Antara soalan muhasabah yang kita boleh tanya, pertama kita boleh tanya, solat aku ni elok tak hari ni? Kau nak copek ya kan, bukan capuh ya, kan? Satu. Yang kedua, kita mungkin boleh tanya, aku adakah aku telah menunaikan hak ibu bapa aku, hak suami aku, hak isteri aku, anak-anak aku? Tak, pernah tak tanya soalan tu kadang? Kadang kita lupa. Kadang kita lekor dengan kojo, kita fikir kita dah kojo, kita dah selesaikan tanggungjawab kita. Tak.
0: Dah okey.
1: Kita kena fikir ada anak tu perlu ditanya. Anak tu perlu rasa dirinya tu wujud dalam hidup ayah tu. Hidup wujud dalam hidup mamak tu. Nama abah dulu sibuk. Betul. Rumah besar, kereta besar, tapi seorang kulu, seorang kilir.
0: Betul.
1: Baik hal semasingnya. Dan begitu juga kita boleh tanya soalan, adakah lidah aku ni seringkali menyakiti orang lain? Tanya juga. Dan begitu kan kita juga boleh tanya, adakah rezeki yang aku cari, rezeki yang aku dapatkan ni halal ke tidak? Ataupun dia jadi sia-sia. Dan begitu juga setiap hari kita boleh renung. Saya kata tadi, apalah dosa aku semalam yang boleh aku minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jadi ni antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh lihat dengan bermuhasabah kepada Allah SWT.
0: Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, jadi untuk pendengar mungkin ada soalan yang nak diajukan kepada Ustaz kan, boleh saja. Makanya terbuka kepada semua, tak kira lah pakcik besar atau muda ya Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Makanya bolehlah jongok-jongok kami di media sosial Negeri FM Official. Baik, untuk renung usah menung tajuk petang ini, makanya muhasabah diri membentuk hati. Kita rehat sekejap ya Ustaz ya.
1: Okey.
0: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Alhamdulillah dah pun 33 minit petang. Gunung usah monung, muhasabah diri, membentuk hati. Sejauh mana lah poi. Itu deh ustaz. Ada pendengar menanyakan dengan WhatsApp ni. Dengobakan. Tapi terlebih dahulu kita kena ucap terima kasih lah kepada Nizam ni. Namanya Nizam. Orang Johor. Jawaban saya ni dari Johor. Orang Johor. Dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Pilah rumah mak angkat kata.
1: Tengah ada orang. Pandai nak buat angkat
0: Lepas tu korban ni tengah apa dalam perjalanan ni tu dengar lah Nonggori FM yang bawa kereta anak dara saya. Namanya Getek kata. Okay. Dengar lah anak tu Getek. Nama Manjoy tu kan. Bersama-sama bersama isteri tersayang Izan kata. Sebab dia korban ya. Kita sebut lah sekali kan. Dia korban tanya minta tolong tanyakan ustaz kata. Ustaz, macam mana cara terbaik untuk membersihkan hati ustaz?
1: Bagaimana cara nak membersihkan
0: hati. Cara yang terbaik lah.
1: Dia tengok jenis pokat kotor itu macam mana.
0: Johnny kuman itu. Tapi kuman kan? Tak nampak.
1: Iyalah. Tak maksud saya gurau itu. Maksudnya kita itu sebab penting muhasabah.
0: Ya.
1: Bila kita muhasabah diri pun kita tahu kedudukan masalah hati kita tu di mana. Jadi kalau cara nak membersihkan hati ni, kita kena faham hati yang bersih bukanlah makna hati yang tak pernah melakukan dosa. Sebab kita ni bukannya Nabi. Kita pasti akan buat salah, pasti akan buat silap. Tetapi bersihnya hati ini diukur dengan sejauh mana bolehnya kita kembali kepada Allah di dalam membetulkan kesilapan kita. Itu cerita muhasabah diri tadi. Jadi antara cara nak membersihkan hati, pertama, bertaubatlah dengan sebenar-benar. Jadi banyak dosa dia ni. Ya Allah.
0: Walaupun rasa tak banyak.
1: Mengakui kesalahan diri, menyesali dosa yang dilakukan, berazam untuk tidak mengulanginya lagi dan juga memperbanyakkan istighfar. Itu pertama. Kedua, perbanyakkan zikir. Liman kana rujullah wal yawmal akhir wa zakarullah katsiran. Siapa nak karamat Allah, nak hari akhirat, maka ingat Allah banyak-banyak dengan cara kita berzikir, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah satu cara untuk bersihkan hati kita. Dan begitu juga kita boleh juga membaca dengan membaca makna sekali, mentadabbur al-Quran. Baca Quran baru kata hari ni surah tentang ini ada rupanya Allah Ta'ala mengirimkan pesan ni kat aku ni sebab tiba-tiba aku tersentuh hati aku ni. Dan begitu juga untuk salah satu cara nak membersihkan hati, jaga hubungan kita dengan talian tetap telefon Allah Ta'ala ni 2 empek 3 empek. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Jadi makna kata jaga solat kita. Dan begitu juga bermuhasabah setiap hari, tanya balik apa aku cakap hari ni, apa perbuatan aku hari ni, apa niat aku hari ni. Kadang-kadang ada orang dia bila dia dah tahu kesalahan dia, setakat tu lah esok dia buat lagi. Itu masalah kita. Kan? Dan begitu juga salah satu juga cara untuk bersihkan hati kita, kalau ada orang ada masalah dengan kita, belajarlah memaafkan orang lain. Itu juga satu cara untuk bersihkan hati kita. Kadang-kadang hati tak bersih, tak tahu kohok mana ada bono tak perhati dengan orang. Tak pek dah. Dan orang lain ni boleh dengan dia tak pek dah. Lantak lah. Mati duduk balik pun takkan nampu. Wah, beryakin betul.
0: Macam dia panjang
1: mati,
0: motor
1: pun. Kemudian, jaga perbualan kita dengan orang. Hati-hati. Nak bersihkan hati, takut bila kita cakap orang menyakitkan hati orang, hati kita juga yang jadi kotor. Begitu juga, banyakkan sedekah dan buat benda baik. Itu salah satu. Mengingati dan juga orang kata buat persediaan untuk kematian dan hari akhirat. Itu juga cara untuk bersihkan hati dan begitu juga menjaga rezeki dan makanan supaya datangnya daripada sumber yang halal, insyaAllah. Dan kalau kita nak tengok bab rezeki ini, rezeki yang haram ni akan matikan hati kita, golapkan hati kita dan menghalang keberkatan sampai dalam kehidupan kita. Aduh, masalah yang berlaku. Maka macam mana nak tengok tanda-tanda? Sebelum ni tanya, saya jawab. Tanda-tanda hati yang makin bosih. Pertama, dia senang terima nasihat. Itu lah, cek boleh diri kita. Jadi begang, tak nak dengar nasihat orang. Macam tu dah umur 70-80 lagi tawuk begang.
0: Yolah, tak
1: mereka
0: timur.
1: Yang tak faham lah bega ni degil. Ataupun dalam bahasa orang Pilah sebut stubborn.
0: Stubborn.
1: Jadi
0: dia start hati tu.
1: Jadi makna kata kalau kita lah orang kata minta, orang kata Kita nak tengok kan, salah satu caranya itulah dia. Mudah timun nasihat. Kemudian cepat menyesal bila melakukan dosa. Gembira bila dapat lakukan ibadah. Dia tak suka memburukkan orang, mengumpet orang lain. Mudah memaafkan dan bertambah rasa takut dan cintanya kepada Allah SWT.
0: Ya, Alhamdulillah. Baik, Nizam menjawab dia kabarnya. Okey, faham Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi terjawab soalannya. Baik, yang lain pun boleh juga turut samalah kan, nak bertanyakan soalan berkenaan dengan tajuk kita petang ini, muhasabah diri membentuk hati. Ya, ya, tahu kita dengan Nugori FM dalam renung usah menung. Ya, kita rehat jap tak ya?
1: Iya.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih yang menyaksikan kami Gondong Usah Monong di live media sosial Negeri FM. Baik, Ustaz, sambung tauhid untuk round terakhir kita. Last round lah.
1: Baik.
0: Atau pilih itu kan. Ada satu soalan, Ustaz.
1: Okay.
0: Dalam sibuknya kita dengan tugasan, Ustaz, dengan hal masing-masing, Ustaz, kan? Dengan apa lagi nak ngobakan? Dengan ini ayuh bertanya. Jadi, macam mana cara nak menjaga kebersihan hati ni daripada sifat dongki, marah, bongih-bongih ataupun riak, Ustaz?
2: Macam mana cara nak menjaga hati kita? Jadi yang sebenarnya kita kena faham, nak kawal hati kita daripada kita ada sifat marah, bongih, dongki, bega, sombong. Pertama, kita perlu kawal sifat kemarahan kita. Caranya adalah dengan kita berdiam, jangan terus melenting, ambil wuduk. Kalau berdiri, bawa duduk. Kalau dah duduk, bawa baring. Kemudian kita kena faham bahawa menahan marah itu lebih mulia daripada melepaskannya. Yang keduanya, hindarkanlah sifat sombong. Itu cara nak jaga hati kita ni. Buang sombong.

0: Bong, sentiasa ingat bahawa semua kelebihan ke yang kita ada semua kurnian Allah SWT. Ingat asal usul manusia daripada tanah dan juga air yang hina. Kemudian timur teguran walaupun daripada orang yang lebih muda atau kurang kedudukan. Itu antara kita nak buang sifat sombong. Kemudian nak menjauhi sifat hasad dengki, latih diri bersyukur dengan nikmat yang ada. Doakan kebaikan untuk orang yang mendapat nikmat. Dan begitu juga menyedari bahawa rezeki semua orang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan macam ni, mustahaknya kita memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita kuat dan istiqamah dalam perjuangan kita untuk mengubah diri kita, membentuk hati kita menjadi lebih baik.
1: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, daripada Haizrul Cat Life TikTok Negeri FM mengatakan kok kita bernazar lah Ustaz kan. Jadi wajib ko nak buat? Dia bernazar.
0: Dia nazar apa tanya dia?
1: Nazar apa? Haizrul nazar apa? Jadi tak joleh ni. Makanya dia banyak wajib kau kita buat. Maksudnya tu mungkin dia dah lafaz kau kan. Saya kok dapat kerja ni esok, saya nak bernazar lah. Contoh pergi umrah kau, bernazar lah saya nak apa ni, buat kekah kau, buat korban kau. Macam tu lah mungkin lah Ustaz. Macam mana Ustaz? Wajib kau kena buat?
0: Memang lah, kalau kau nazar tak ada modal lah. Sebenarnya nazar yang sah wajib ditunaikan menurut syarak. Itu sebab saya tanya tadi. Dia nazar apa? Kalau nazar nak terjun dalam kan, sangka boyo tak ada terus. Benda tu banyak main-main lah kan. Jangan main-main bab nazar ni. Dan kalau kita tengok sebagai contohnya lah, kan ayat nazar kita, kalau Allah sambuh sakit dan ni, dan nazar dan akan poso 3 hari, kena buat, wajib buat. Wajib kita buat, tunaikan. Jadi syarat nazar yang sah, pertama, orang yang menazar tu mestilah berakal dan baligh.
1: Masya-Allah.
0: Kadang dia elok kan.
1: Rupanya tu.
0: Tapi ada yo 9 ni. 9 tu tak cukup 1 nak 10. Kedua, lafaz nazar tu mesti jelas menunjukkan komitmen pada Allah. Aku niat kalau betul aku dapat kahwin dengan anak dara ni, aku janji aku akan sedekah 500 kampit boreh dia.
1: Contoh.
0: Tapi dia tak cakap lah kampit tu kampit kocik yang berapa gram berapa.
1: Ya, berapa 1 kilo, 2 kilo.
0: Boleh sebab semangkuk yang besar. Begitu juga perkara yang dinazarkan, ada perkara yang harus tahu ibadah tu tadi. Kadang bukan semua, kalau dia nazar yang polik-polik macam tu pula. Contoh dia nazar dia nak tidur rumah orang pahala pula. Kan tak kono tu.
1: Betul.
0: Jadi pastikan tak bernazar untuk menurut maksiat.
1: Baik. Jadi satu lagi sampai start ya. Daripada pendengar Cat Life TikTok Negeri FM. Dia katakan satu soalan Ustaz, macam mana pula nak buat kalau ada anak lelaki ni yang berminat ke arah.
0: Ke arah mana?
1: Ke arah sejenis.
0: Itu
1: macam mana dia nak buat tu Ustaz? Ini berkait dengan hati juga ni Ustaz.
0: Janganlah dilayan pun. Itu saya selalu pesan. Kalau orang macam tu, kita bawa pergi zoo.
1: Bawa pergi zoo.
0: Duduk kat zoo.
1: Tunjukkan
0: kat
1: dia.
0: Sangka bawa tu. Hari kedua tengok sangka rimau, pagi sampai petang. Itu sangka zirafah. Tengok tak pagi sampai petang. Lepas tu sangka badak air, badak sumbu. Kemudian pergi lah sangka kuda bolang, kambing hutan, bab satu. Salah. Dan bila kita letak dia hari-hari macam tu, so lepas 7 hari tanya dia, apa yang kau perasan? Dia kata, baru dia perasan, lah binatang pun tahu nak bezo jantan betina.
1: Allah,
0: kau duduk tu bagi tawuk kau daripada binatang.
1: Masa tu bagi kat dia kan.
0: Kadang-kadang orang macam tu kata, dia ingat kita togo ni, kita donki kau dengan apa yang kau buat tu. Kita ni mengingatkan kamu semua. Kan seperti mana kata pepatah Cina, tak payah cakap Melayu lah.
1: Ayuh, kau tak faham ke Ustaz?
0: Dia kata orang yang menegur saya adalah guru saya, tetapi orang yang memuji saya adalah musuh saya. Maknanya dia lagi makan apa yang ditogoh daripada puji-pujian. Tapi orang Melayu bagaimana Islam kat Malaysia ni polis sikit. Lagi orang puji, oh bagus dia ni. Langsung dia tu jadi bagus. Walaupun kau tak sebab pun membodek kau juga kan. Orang tu yang nampak tompek kadang-kadang. Jadi kita kena faham nazar wajib ditunaikan apabila telah dibuat. Sebenarnya tak digalakkan dalam agama kita, sebenarnya tak digalakkan sebenarnya bernazar. Ya. Nabi mengingatkan bernazar tidak mengubah takdir Allah, tapi apabila seorang telah bernazar, dia wajib menunaikannya. Tentulah.
1: Baik, alhamdulillah. Makanya terjawablah yang hendaknya kepada pendengar semua yang bertanya soalan. Baik, ustaz. Kalau dikira memang tak cukup masa, apakah dah tiba kan? Jadi konklusi ialah ustaz.
0: Konklusi.
1: Untuk tajuk petang ini, muhasabah diri membentuk hati ini ustaz. Kita bagikan katakan serentaklah sekali. Maknanya peringkat umur, pelbagai peringkat umur, besar, kecil, tua, muda. Silakan ustaz.
0: Baiklah, ayat yang boleh saya bagi. Pertama, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Satu. Muhasabah diri ni bukan nak hukum diri kita, tapi untuk memperbaiki hati kita, diri kita, supaya yang sentiasa bermuhasabah akan jadi lebih bersih, lebih dekat dengan Allah SWT dan bersedia menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana cermin itu menunjukkan wajah yang kotor, maka muhasabah menunjukkan hati yang perlu disucikan. Itu sebab selalulah renung diri, tanya topuk dada, tanya iman. InsyaAllah mudah-mudahan kita tahu di mana kedudukan kita. Wallahu alam.
1: Baik, terima kasih ustaz. Syukur alhamdulillah ya. Jadi topuk dada tanya iman bukan selera ya ustaz.
0: Ya tu.
1: Biasa megang itu yang jadi huru-hara tu. Baiklah, apapun sampai di sini saja untuk ruangan Rondong Usah Monong. Terima kasih kepada SSD atas ruang dan luang yang ada ni. Untuk petang ini kan. Baik. Dan semoga Allah memudahkan urusan ustaz untuk ke destinasi storynya. Malam tadi kat Kedah, pagi tadi kat Melaka, ni ada kat Negeri FM. Malam kan kat
0: Melaka.
1: Melaka balik, masya-Allah. Baik, terima kasih ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: saja.
1: Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, betul lah kau adik Haida tu kan. Makanya tak semualah cinta bersatu, Kathy. Itu daripada Haida, tajuk lagunya Hajat. Baik, dah pun sampai 2 minit potang. Kembali bertamankan Ayun yang terbabu. Kalau tadi bersama-sama dengan SSD selesai sudah untuk renung usah monung, makanya kepada pendongar, kau nak dongar lagi kan apa yang dikongsikan oleh ustaz kita setiap hari, apa, setiap minggu, setiap Jumaat kan, setiap di penghulu apa, Jumaat di segala mana, mana ayat dia tu, Jumaat penghulu segala hari ha. Makanya kau lah dongar selalu kan Negeri FM untuk renung usah monung setiap Jumaat lepas berita 3-5 boleh minit petang waktu siarannya. Ha, dan terima kasih mana yang pakat-pakat ya share tadi live di media sosial Negeri FM Official. Kok kira terlepeh tadi kan? Aduh, terlepeh lah kan, nak nengok, nak nongal apa yang dikongsikan oleh SSD tadi ni. Makanya boleh jongok dekat media sosial Negeri FM tu, boleh ulang balik. Ha, kat situ aduh tadi kan live dekat fanpage Negeri FM Official. Ha, tengok kat situ ya.

Iya, lagu lama dilupa jangan, orang lama pun jangan dilupa. Ha, itu dia Razak dengan lagunya Bintang Malam Ini. Baik, saudara, informasi menerusi berita RTM, cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan trend aktiviti pendakian Lasak ketika ini. Menurut Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Semoga dipermudahkan. Baik, sekarang pun ampek dua boleh minit potang.

Baik saudara, waktu sekarang dah pun hampir 20 hampir minit petang dan okey pun dah. Kira-kira dah nak masuk waktu solat tadi asar, makanya

Sama-sama kita doakan semoga Allah permudahkan Bang Apo jualah kemelut yang melanda kehidupan. Allah bagikan kesatuan baik kita semua. Allah bagikan jalan kebaikan untuk bersama. Sama-samalah kita doa. Baiklah saudara, mentara menantikan waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson pada pukul 4.38 minit petang, makanya azan akan berkemandang. Jadi mentara menantikan, baiklah sama-sama kita guna ataupun donga. Donga dululah baru diguna pakai kan. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan adalah manfaatnya dan memberi manfaatlah sesama kita. Sesungguhnya ayo ni insan biasa, apa yang dikongsikan atas pada perkongsian pendonga juga. Jadi posan-posan kita bersama, apapunlah dalam kehidupan kita, usahlah kita meninggalkan yang pasti demi yang mungkin. Ya, sebab semua kemungkinan belum tentu lagi menjadi kepastian. Jadi kita minta yang baik-baik dan sentiasalah kita ingat zikir di hati. InsyaAllah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimin kafatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah

kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Baik, saudara, pada pukul 4.38 minit petang sebentar tadi, dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Prodiksen. Selesailah sudah, makanya azan dah pun berkumandang tadi. Makanya untuk pendengar yang berada di mana sajalah sekarang ni kan, terima kasih diucapkan kerana tetap setia mendengar stesen yang sama, Nagori FM Ingat Sampai Bila-Bila. Baik, tepat pukul 5, kita akan tarik ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dan lepas utama 5 petang, kita sambung semula di ruang udara stesen yang sama bertemankan ayah Nen Tebabo.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Nagari FM. Kembali bertemankan Ayo dan Tobabo. Alhamdulillah tetap setia. Anda lagi sorohnya kan? Sampai pukul 6 menemankan pandangan. Daripada pukul 2 ni tadi kan, 4 jam lah masa diberi. Jadi untuk hari ni, penghulu segala hari, apa cerita pandangan? Apa sahaja aktiviti petang ini, mailah kunci-kunci. Makanya boleh hantarlah dekat WhatsApp konti di nombor 012-603-0603 ya. Jadi posan-posan petang ini kok adalah kiranya kan, yang mana nak pergi keluar beli barang, kau beli pekakeh yang patut. Kan apa dah pekakeh itu nak dibeli barang dapur. Nak moli apa lagi, nak moli barang-barang anak-anak balik asrama esok ni. Ada yang kau bang hantar anak esok, ada yang hantar anak ke asrama apa, ke asrama hari Ahad. Hari bila-bila pun tak kisahlah, yang mau tanya apa-apa yang patut dibawa, makanya bawa. Apa yang patut dibeli, maka dibolilah. Selesai, senang. So kan tinggal apa, tinggal angkik je. Makanya dikomeh-komehan dulu siap-siap. Diletakkan, dibungkus-bungkus dulu siap-siap. Sampai masa, angkik, tori jalan. Kan mudah. Makanya kojo tu jangan bertangguh-tangguh lah kan. Untuk tu selalu ngobak kan. Kalau kojo bertangguh ni maha joki kata. Mana kan tidak. Patut selesai jam pukul 2 tadi kan. Dek kerananya tangguh-tangguh ni tadi, makanya jam ni tak selesai lagi. Pukul 5 orang ajak pergi minum kopi atau gadek kojo bertangguh tadi, maka tak dapat pergi. Akan maha joki lekas.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Moncak putang, osa moncak eh.

Ya, layan lagu petang ni khabar Adik Narung di live TikTok Negeri FM. Katanya teringat-ingat lah masa lagu ni marin kata lepak petang rehat. Maknanya ngobanya tu kat kampung marin bawah pokok kundang. Itulah kan marin punya era lah potang-potang ni kan. Tompek-tompek lepak itu bawah pokok, pokok kundang, pokok apa lain ya, pokok manggi. Pokok manggi ada kah? Ada kan? tak pun dekat bawah pokok ciku kan marin nando dibuatnya pangkin lah, bangku lah kat situ kan. Lepas tu pula ada pula pangkin ompek tiang macam itu kat topi-topi rumah itu. Aduk bersantai-santai lah. Lepas tu bila lalu orang tu kan, ui mana tu, kata singgah lah dulu, kata tu dia orang lalu tu pun tengok kok ada mondo makan gitu, ada benda nak dimakan, dia orang pun singgah lah. Tumpang sekali. Potang-potang ni apa agaknya jadah itu untuk minum potang kan? Agak selera maka potang-potang ni lah yang mula keluarnya kukui lama. Kan nak-nak pula atuk-atuk wan-wan potang-potang ni kan. Dia memang teringat kukui lama itu. Yang biasa ayo ni kiranya paling-paling ayo terkenangnya kuih kelopong tu lah. Lepas tu apa lagi potang-potang yang sodap lah kan, mie loka. Wih, kalau dapik lah pangat mie loka tu kan. Tak dapik nak ngobain macam mana tu dah. Lepas tu tak pun labu, pangat labu. Kata kau dapik jual kan memang sodap je tu. Panih-panih pula tu campur pula sagu mata ikan. Masa buat pangat tu daun pandan jangan ditinggal. Tak apa, tak jadi dah. Harum itu tak ada kata. Moncah potang. Kuih sapang kata senyum selalu. Hai Nazri, selamat potang juga.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bila hadiah menjadi rasuah.
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan

Ya, ayah pun nak minta ampun, minta maaf kepada pendengar semua. Kau ada terkasar bahasa telah bicara sepanjang menemankan pendengar di ruang udara. Tugasan ayah dah pun hampir selesai, ya. Apapun, terima kasih yang menjonguk di live TikTok Negeri FM Official. Hai, katanya cuaca kek Kuala Selangor panas badonting ni ha. Macam mana kek Seremban? Kek Seremban tadi ayo tengok, ayo intai-intai mondong, sekarang ayo tak perasan. Selamat petang diucapkan kepada pendongan ni mengantar kuih maui bingko tepung sedap. Ini daripada Kak Zainun Palung Ampek Boleh kabar tu. Mah lah minam ha kete. Minam lah kuih awak kita. Baiklah, lepas ni akan bersama dengan rakan setorinya DJ Has. DJ Has akan nomankan pendongan sehinggalah pukul 12 tengah malam. Dan macam biasalah, jadi minta maaf banyak-banyak lah ya pendongan semua. Maklumlah kan, ayu ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sesungguhnya ayu tak sengaja. Maafkan ayu ya. Jadi jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Saling hormat menghormati tu jangan lupa. Tak kira lah apa bangsa, kecil besar tua muda, kita sama kan. Jadi sikap menghormati itulah kunci segala-galanya. Kok bahagia ko, kok harmoni ko, kok sejahtera ko, kunci ya hormat tu lah. Apapun insyaAllah bersosoro lah ya di Senayan nanti ya. Waktu yang sama ya, doakan pada semua jugalah, didoakan ya, diberi kesihatan yang baik. Ada joki pertemuan kita dan mudah-mudahan ya untuk hari ini didoakan juga, diberkatilah rezeki yang dicari. Untuk hari ini selesai untuk ayo mencari joki, insyaAllah Senayan pula mencari joki yang sama. Assalamualaikum, salam sayang.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM walau di mana saja anda berada. Yang tengah mandu dalam perjalanan pulang, baru habis kerja atau yang sedang santai-santai bersama keluarga, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Negeri FM. Dan macam biasalah, hati-hati di jalan raya, biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi. Nak ucap terima kasih juga kepada DJ Nen Terbabu yang telah menemani anda sebentar tadi dengan Moncak Petang. Dan sekarang, tibalah giliran khas akan bersama anda dalam ekspresi daripada 6 petang hingga 12 tengah malam. Petang ni kita akan temani anda dengan pelbagai info menarik, cerita santai dan tentunya lagu-lagu terbaik khas untuk halwa telinga kita semua. Terus dengarkan Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream saja melalui RTM klik di hujung jari anda. Baiklah, kita mulakan petang ni dengan sebuah lagu yang menggamit memori. Lagu apa tu? Daripada Sixth Sense, daripada Tampa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Dan Grey FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama Has dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Kita nak share sikit info ramalan cuaca terkini di Seremban berdasarkan ramalan kaji cuaca. Pada waktu petang, cuaca dijangka ribut petir di beberapa kawasan dengan keadaan yang boleh menjadi tidak menentu seketika. Jadi, kalau anda masih di luar atau dalam perjalanan pulang, berhati-hati. Namun menjelang waktu malam, keadaan cuaca dijangka lebih baik dan kembali tenang dengan tiada hujan. Sesuai untuk berehat bersama keluarga atau uruskan aktiviti malam dengan lebih selesa. Suhu pula kekal sekitar 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi, siang agak panas tapi malam lebih nyaman. Kesimpulannya, petang mungkin sedikit mencabar dengan ribut petir tapi malam ni dijangka lebih stabil dan selamat untuk aktiviti harian. Maklumat ni berdasarkan kemaskini terkini daripada portal rasmi Met Malaysia. Tu sebes sedikit mengenai ramalan kaji cuaca. Apapun, kita layan dulu lagu daripada Hakim Busli featuring Afiq Syamin di Alam Fana Cintamu.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Has dalam ekspresi Negeri FM. Pendengar semua, nak kongsi perkembangan terkini dari Negeri Sembilan. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan dibubarkan berkuat kuasa Jumaat ni bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Pengumuman itu dibuat oleh Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tunku Mukris di Istana Inggap. Dengan pembubaran ini, Watikah Dun ke-15 telah dimuktamadkan dan notis akan dihantar kepada SPR untuk proses seterusnya termasuk tarikh penamaan calon dan hari mengundi. Kesimpulannya, Negeri Sembilan kini melangkah ke fasa baru proses demokrasi negeri. Ha, anda bagaimana pula? Apapun, kita layan dulu lagu daripada BTS, Butter. Negeri FM, sampai bila-bila.

Itu tadi lagu dendangan daripada Nana Shime dengan Santai, membawa kita ke 6.51 minit petang. Masih bersama dengan Has dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Yang masih dalam perjalanan pulang dan ada juga yang tengah bersedia untuk menunaikan solat maghrib. Hati-hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.20 minit malam. Moga apabila berkumandangnya azan nanti, kita dapat sama-sama meluangkan sedikit waktu untuk menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesibukan usahan harian, jangan lupa untuk berhenti seketika menenangkan hati dan mencari keberkatan hidup. Yang sedang mandu, moga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa dalam lindungannya. Yang berada di rumah, semoga petang anda dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Dan sampai ni, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Azam Shah, Baby Bam Bam. Negeri FM, ya, sampai bila-bila.

suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Yes.
1: Doa dijauhi azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar semua pendengar Negeri FM waktu-waktu ni? Harapnya semua dalam keadaan baik, tenang dan ceria bersama keluarga tersayang. Mungkin ada yang baru selesai solat maghrib, ada yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga, dan ada juga yang baru nak tarik nafas lega selepas seharian sibuk bekerja. Waktu lepas maghrib ni lah sebenarnya antara waktu paling best untuk kita slow down sekejap dan isi masa dengan perkara yang bermanfaat. Boleh luangkan masa borak dengan keluarga, tanya khabar anak-anak, kongsi cerita harian. Kadang-kadang perbualan ringkas macam tu pun cukup bermakna. Kalau nak lebih tenang, boleh juga ambil masa beberapa muka surat, baca Al-Quran atau dengar sesuatu yang menenangkan hati. Dan untuk yang nak santai-santai, boleh rehat sambil layan muzik kegemaran, minum minuman panas ataupun tengok rancangan pilihan bersama keluarga. Yang penting, gunakan waktu malam ni untuk recharge semula tenaga dan emosi supaya esok kita bangun dengan lebih positif dan bersemangat. Selepas ini, saya hiburkan anda dengan lagu dendangan daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Teruskan kesediaan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.35 minit malam. Moga kita sama-sama mengambil peluang malam ni untuk menunaikan ibadah, menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang mandu tu hati-hati di jalan raya, dan yang di rumah semoga malam anda tenang bersama insan yang tersayang. Teruskan lagu seterusnya daripada Usop dengan Selamanya. Teruskan kesetiaan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Menari-menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat-menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Pana. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dekat di hati, jelas di telinga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has untuk edisi ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya ataupun mungkin tengah santai lepak makan malam. Dan sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini. Jadi kepada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas ni, saya akan kembali semula untuk terus menemani anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Jangan buang masa. Kita layan dulu lagu daripada Hazama, Aku Bukan Narcissist. Lain macam tajuk dia kan? Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan khas Ekspresi Malam, ingat sampai bila-bila. Malam ni bukan sekadar dengan radio je tau, sebab kita juga ada live TikTok Negeri FM official. Jadi jomlah masuk live kita sekarang, meriahkan ruangan komen, share vibe malam anda dan layan sembang santai bersama saya malam ni. Dan untuk anda yang nak request lagu favourite, kirim salam untuk ucapan yang tersayang atau nak borak santai secara langsung di konti, boleh terus WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Dari lagu Evergreen sampailah lagu hits terkini, semuanya ada khas untuk temani malam anda. Terus setia bersama Negeri FM di tiga frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream terus melalui RTM klik di hujung jari anda. Kita nak mainkan lagu permintaan daripada Halida daripada Senawang, dengan ucapan selamat malam buat DJ yang bertugas. Semoga sihat sentiasa. Terima kasih Halida. Lagu daripada Sting, Ku Timang Kasih, Ku Timang Sayang, hanya di Negeri FM. Tak sampai bila-bila.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama dangdut pun ada.
4: Kejap. Bollywood pun layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Stesen seterusnya, Seremban. Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Ha, jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Eh, ada satu lagi jom, jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Has di Ekspresi malam ni. Pendengar semua, ada berita baik untuk semua rakyat Malaysia. Tempoh sah laku pasport Malaysia kini dilanjutkan sehingga 10 tahun. Langkah ini memberi banyak manfaat, antaranya penjimatan kos, kurang urusan memperbarukan kita punya pasport tu, dan lebih mudah untuk merancang perjalanan ke luar negara. Menurut pakar Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, pelanjutan ini jelas menunjukkan usaha kerajaan memperbaiki sistem penyampaian perkhidmatan awam demi memudahkan rakyat. Pihak Jabatan Imigresen juga menyatakan mereka sudah bersedia untuk melaksanakan perubahan ini dan pelaksanaannya dijangka tahun ini. Berdasarkan perintah baru, kadar pasport 10 tahun ditetapkan sekitar ringgit Malaysia RM350. Kesimpulannya, ini satu langkah yang memudahkan urusan rakyat dan memberi lebih nilai jangka masa panjang. Ha, itulah dia. Mana-mana lepas ni dah 10 tahun, bolehlah merancang perjalanan, nak bercuti ke, nak urusan ke luar negara ke, lebih mudah. Terlayan dulu lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, menamakanmu cinta. Geri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih setia bertemankan saya Has untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus pada anda sebentar saja lagi. Lepas tu kita akan terus menemani anda dalam ekspresi Negeri FM jam yang terakhir dengan lagu-lagu pilihan pendengar kita. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ni, banyak lagi yang menarik menanti anda. Tanpa buang masa, kita layan dulu lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Kekalkan kesetiaan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak ada lah.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi jam yang terakhir. Pendengar semua, industri tanah air hari ini menerima khabar yang menarik. Penyanyi popular Andy Bernadi akhirnya muncul dengan album sulung beliau berjudul Din Geding selepas hampir 9 tahun menanti pelancaran ini. Album ini memuatkan 12 buah lagu yang membawa pelbagai emosi kehidupan daripada gembira, kecewa, bingung sehinggalah bahagia. Antara yang menjadi perhatian ialah lagu Seksa Jiwa, sebuah lagu balada soul yang mencabar kemampuan vokal Andy di luar kebiasaan. Menurut Andy, Din Geding ni bukan sekadar album tapi gambaran realiti hidup manusia yang penuh dengan warna dan perasaan. Lebih bermakna, pelancaran ini juga menjadi simbol kebangkitan beliau selepas berdepan masalah kesihatan sebelum ni. Simpulannya, album ni bukan hanya hiburan tapi juga perjalanan emosi yang dekat dengan kehidupan kita semua. Itu super sikit dan info berkenaan dengan Andy Bernadi. Apapun, kita layan dulu lagu daripada Budak Kacamata, Tiada Lagi Lagu Rindu. Kesetiaan anda, Negeri FM, yang sampai bila-bila.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, tiba masa untuk kita akhiri siaran malam ni. Terima kasih setulus hati buat anda semua yang masih setia bersama dengan saya Has dari awal petang hinggalah ke saat ini. Kalau sepanjang siaran saya tersalah bicara, terlebih atau terkurang, saya mohon maaf. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok pagi seawal 6 pagi bersama rakan penyampai yang lain pula. Izinkan saya undur diri. Jaga diri baik-baik semua. Jumpa lagi esok petang bersama saya Has, Ekspresi 6 hingga 12 tengah malam. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada M. Nasir, Mantra Semerah Padi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM Klik secara percuma. Jangan lupa tau.
2: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengan juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anastari.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Seruan Left Handed Gang Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
1: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita. Nasi.

hati-hati geng burung hantu. Hanya nak tanya lah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu, lama tak jumpa kawan. Waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan menghayati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on a 7. Dengarkan geng burung hantu.

ya, geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, ada ke yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan, dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Gen.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Baby Skat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Ivy.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
6: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

tu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas? Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapa lah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada perselisihan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah yang sebenarnya. Kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang bersama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan Geng Burung Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah seraras dengan fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam ward akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam Game Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama, merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET, keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonet tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama Layan Geng Burung Hantu dengan hiburan seterusnya, Kemulut Jumur. Terima kasih.

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu National FM. Sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim, dari Abdul Jalil Tahir. Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Mohon layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita, Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya, buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin, selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Ekor bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Game

0: Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang mengangkat gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hanif nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang penting lah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on, itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Ya, tadi lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik, menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam hampir pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati saya Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang-Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu. Kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan terus layan Nasional FM, sentiasa di

Camp Burung Hantu, ku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda baru sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mahabaik jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Buruh Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan, lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan, balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan, kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun, kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: datang bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang dekat, suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata, kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyorongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat, nak mencipta kenangan tu perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni, ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu kesejukkan lah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni, perkena pula kopi secawan. Segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin. Tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni, kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang dengan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

0: Bahagian laki besar, bahagian pusaka. Farah itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggungjawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kita ni tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan, bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri, tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar aku, Ustaz. Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja, tak ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz, bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu, siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku, jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat? Dia kata, saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri kepada isteri, tak ada masalah. Suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat, kenapa, saya kata? Saya meninggal dulu, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul, ya, saya kata. Marah betul, ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" Dia kata, "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." "Patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم

Terima kasih kerana setia bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okay? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit. Kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang. Kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayang kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey. Saya juga nak sampaikan, sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5:50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye.

0: Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di BBOK.

0: Trigger.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kef Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mohd Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di TV2.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM berwaktu ini, semestinya frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan hari ini merupakan Sabtu 6 Jun 2026, juga bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi anda semua, apa khabar pada pagi ini? Okey ke tak tu? Dah sarapan ke belum? Kalau belum, isi perut, barulah kita mula apa sahaja aktiviti hari ini kan. Dan maklumlah hari ini merupakan Sabtu kan, hari cuti. Pasti anda semua pun ada perancangan untuk pergi melawat kawan-kawan ke, nak jumpa keluarga ke, ataupun yang tersayang kan. Dan semestinya kalau anda nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar pun boleh juga, terus sahaja ke WhatsApp konti Negeri FM kami, iaitu 012-603-0603. Dan untuk pengetahuan anda semua, sebentar tadi tepat pada waktu 5.49 minit pagi, telah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi kalau anda berada di kawasan berdekatan, bolehlah singgah dahulu di mana-mana masjid dan surau yang terdekat, ataupun anda berada di lebuh raya, boleh singgahlah di RNR untuk berehat dan juga tunaikan solat subuh. Lepas tu baru mulakan sarapan kan. Dan kalau ada lagi kawan-kawan yang belum bangun tu, kejutlah dia kan, sebab ada juga yang mengambil kesempatan, oh hari cuti je nak bangun lambat. Janganlah macam tu kan. Kalau dah hari-hari bangun awal, apa salahnya kalau cuti pun kita bangun awal? Tapi kalau misal kata malam semalam tidur lambat, tak apalah kan. Okey, jadi bagi anda semua, terus layanlah Radar Extra pada hari ini, amat teman anda semua, sehingga 12:30 hari nanti. Dan juga seperti biasalah, untuk hari Sabtu kita akan ada program Yok Donga Ber bersama-sama dengan rakan-rakan kita daripada DJ Melaka, Melaka FM dan juga Johor FM, gabungan 3 stesen sebelah selatan. Alright, jadi kalau anda nak tahu apa yang kami akan borak kejap lagi, pastinya ia akan bermula pada pukul 8.30 minit ataupun pukul 9 pagi, ataupun kejap lagi lah Amar kongsi dan juga update kepada anda semua. Jadi sekarang ni jom kita lain terus lagu Wings, Sejati, hanya di Radar Extra Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat tampi atau tu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kena lempar lah, kalau apa je kata. Ya,
2: potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tu kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti

0: Mano lah apa iya ni letak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dah cari itu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun kita ada pendengar yang hantar kat ucapan. Datangnya daripada Akak Zaitun Sharif Palung 14. Dia kata, Assalamualaikum DJ Amar. Moga dipermudahkan segala urusan. Cuaca pagi ni baik, Alhamdulillah. 92.6. Line clear. Mantap, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terbaik. Itu kata Kak Zaitun daripada Palung 14 kan. Terima kasih. Jadi kalau anda sebentar lagi nak hantarkan sebarang ucapan, semestinya boleh terus saja ke 0126030603. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 7 pagi, seperti biasa kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi. Jadi anda semua jangan ke mana, terus kekal di siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, kembali lagi bersama dengan si Amar di Rada Extra Negara FM daripada jam 6 pagi sampai 12 tengah hari nanti. Okey, jadi pada waktu ini pun dah masuklah 7.16 minit kan. Jadi anda semua dah sarapan ke belum? Kalau belum lagi, pergilah beli nasi lemak kan. Kalau belum, sakit perut nanti kau tak makan kan. Okey, jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan sebarang ucapan dekat Amar, semestinya boleh terus ke talian 012-603-0603. Dan untuk pagi-pagi ini, jom kita layan dan terus tanpa membuang masa lagi lagu daripada Wally Band yang berjudul Young, hanya di Rada Extra. Dekat

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Saya Akul, saya Yanti, saya Afif. Akul Yanti dengan nama handphone. Waktu bawa kereta, bahaya tau. Ingatlah uang dan pesanan. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang khas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Ya, itu tadi lagu daripada Yuna yang berjudul Dan Sebenarnya. Baru sahaja menghiburkan anda di siaran Negeri FM bersama dengan saya Amar di segmen Rada Extra. Jadi anda semua terus kekallah dekat frekuensi 92.6 sebab sekarang ni pun kita ada pendengar yang request lagu lah. Katanya, "Assalamualaikum, selamat pagi DJ Amar. Saya Mukris daripada Nilai. Nak request nak dengarkan lagu daripada kumpulan Hujan." Katanya berjudul Pagi Yang Gelap. Dikata pagi-pagi ni elok dengan lagu macam ni. Sebab apa? Nak bagikan semangat. Boleh Mukris. Jadi terima kasihlah kepada dia kerana request dekat Amar kan. Jadi kalau anda sendiri nak dengarkan lagu pilihan anda, semestinya boleh terus saja WhatsApp dekat nombor konti 012-603-0603. Semestinya Negeri FM ingat sampai bila-bila.